Nungvong sut gong tuk matan chi tung kung tung lat, kam rimo. Matan chi tung kung tung lat tupi arisa adon atim ka ijungan bu, gen ren ren nyu anam anom ing nyu song in kasusa tiol song rem. Gu pasang yang chen rigimu lom nu samsa atim fungan mo. Medium wave, gyonet sa kati samtap tik turaku kyok meter band, tuntokat gyofalisa filikilohertz. Ari nungvong sut gong tuk sa napmun sa thupi mutun chi tung kung tung la trilam jok ngan mo. Thupi arerem ren song nun gyoka sa sam mega har savim kanchan changa lipka news on air apps lam la shen nong kach.

rik shibu nam rik ngunchu. Achanka anzo ke pongla shelbu bushu. Kayu ronku migit songsa pensan pendopong agyabtu nyihunggum. Te yekup songsa pensan pendopong tadu tadu sa ni en tedikup songsa pensan pendopong tadu tadu en ari ponggen la tadu tadu sa acum nangshinka angat pongla nyihunggum. Ronkup migit songri renjongka ketap mugunsa rongkup songri kalimpung Nepal Bhutan ari liangpong kala nyihunggum. Liang rengser ka bam gurung la shen la abong aring dem dem dempra pencan pendo pong di kadu nyihunggum. Thengdo kayu rongkup migit song re pekbu agit kadgum. Kayu rongkup song sa tadosa bam liang liang serere ni mayal liang yong lishu. Tadosa pencan pendo pong nyihunggum. Tadosa cho aming pong nyihunggum. Orinan madba rongkup migit re phekbu migit kat gum. Kayu rongkup songre liang aresa bongtenmu migit kat gum. Kayu re ait ade plongka phok to lencha ni bambu. Agit ait ade rem se bambu fat bambu lungten ni hungum. Arinan madba rongkup migit songre liang liang liang agya mo pensan pendo pong ni hunggum. Ore pensan pendo pong sa murel sa angat pong ni hunggum. Alom do dem dem syong yang ni tuk syong re ajam ajam matna dem gachu tendok pong la haku gong ri arium ngun syet gum. Tadosa lungten dithim pong rem na la lencho madgachu. Tadosa pensan pendop longka lencho madgachu. En tadosa pensan pendop rem ajem mat thak thom gachu. Demsyong ketap mugun shen la oresa angat pong la thak thom gachu. Alom lilang kususa atan thamdin are abitu lungchong shu. Lodo la shen nong u ago anitsa dipka somfronbu rongvumsa punol are. Rensong nun thupi are rim numvongsut gongtuksa are napuncha thupi gyokatsa sam megahertz FM kanjanjanga alom na shen nong bam.